Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, masih stay di 8.4 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, masih di edisi Spada nih. Nah, kalau tadi di jam 8 kita udah, Windy udah bagiin informasi ya, seputar informasi lokal. Nah, di jam 9 ini Windy bakal bagiin informasi apa ya kira-kira, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke informasi yang bakal dibagiin di obrolan yang bakal sebelum kita lanjut mengobrol di jam 9 ini, Windy, seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu pembuka sesi di jam 9 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan masih stay di 89 FM Pro 2 Fakta Ban Terbaik Kamu Karena Kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, apa kabar nih di Sabtu yang cerah ini, teman-teman? Semoga semua yang lagi di dalam kondisi sehat, semangat, dan pastinya siap menikmati akhir pekan dengan penuh energi positif nih. Nah, masih bareng Windy di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, biasanya kalau weekend kayak gini nih teman-teman, pertanyaan yang paling sering muncul itu cuma satu nih. Hari ini nongkrong di mana ya? Banyak pilihan nih, ada yang jawab coffee shop, ada yang mungkin mau di rumah teman aja, ada juga yang mau rebahan aja nih, yang paling nyaman. Gak ada yang salah sih teman-teman, tapi pernah gak sih teman-teman kepikiran kalau ternyata tempat healing yang paling keren itu justru ada di daerah kita sendiri nih? Kayak judul dari tema kita, wisata lokal vibes internasional, destinasi keren di Fak-Fak nih. Nah, kita bakal bahas itu. Nah, kadang tuh kita terlalu sibuk gak sih teman-teman buat lihat postingan orang liburan ke Bali, ke Lombok, ke Raja Ampat, bahkan ke luar negeri nih. Padahal Fak-Fak sendiri juga punya banyak spot yang kalau difoto dari Angel yang pas tuh dijamin banget nih vibesnya gak kalah internasional.

Makanya pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang wisata lokal, vibes internasional, destinasi keren di Fak Fak. Karena siapa tahu habis dengar obrolan ini, weekend ini teman-teman bakal berubah pikiran dari rebahan mungkin jadi pengen jalan-jalan. Nah, jadi teman-teman coba jujur deh, kalau disuruh bikin wishlist liburan nih, pasti banyak yang langsung kepikiran mau ke Jepang, mau ke Singapura, atau minimal ke Bali deh ya. Padahal nih, kadang yang bikin liburan itu berkesan bukan seberapa jauh kita pergi ya teman-teman, tapi pengalaman yang kita dapat. Nah, Fak Fak sendiri punya banyak tempat yang sebenarnya belum banyak diketahui, yang belum banyak orang tahu nih. Justru itu nilai plusnya nih ya teman-teman. Jadi masih alami, masih asri, masih tenang, belum terlalu ramai, dan yang paling penting masih bikin kita benar-benar menikmati alam tanpa harus berebut spot buat foto. Iya enggak sih? Karena sekarang anak muda kan identik sama konten nih. Mau bikin reels, mau bikin vlog, mau update story. Nah, daripada cari background yang itu-itu aja, kenapa gak explore tempat sendiri? Nah, selain hasil fotonya keren, kita juga ikut memperkenalkan Fak-Fak ke banyak orang nih. Sekarang siapa tahu nih ada teman dari luar Papua yang lihat postingan kita, terus tiba-tiba mereka nanya, "Eh, itu di mana? Bagus banget." Iya kan? Nah, dari situ promosi wisata berjalan secara alami. Tanpa sadar, kita ikut menjadi duta wisata nih. Keren enggak? Nah, ngomong-ngomong nih, teman-teman. Kalau disuruh pilih satu tempat wisata di Fak Fak yang paling bikin teman-teman nyaman, kira-kira di mana nih? Di pantai, di bukit, di air terjun, atau justru spot nongkrong dengan pemandangan laut? Iya gak sih? Boleh banget kirim cerita teman-teman lewat WhatsApp ataupun media sosial Pro2. Kalau di WhatsApp, teman-teman bisa langsung kontak di WA Pro2 di 0811489490. Atau gak, teman-teman boleh langsung gabung ke live chat RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di App Store dan Play Store, itu juga gratis dan gak berbayar. Sebelum kita lanjut ngobrol soal destinasi keren di kota kita tercinta ini, Winu sepi beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih, segala aktivitas di weekend ini. Winu punya beberapa lagu, ada 3 lagu nih. Ada Paralyzed dari Agnes Mo, ada Setidaknya Sempat Bersama dari Indra Sinaga, dan Jam dari Blackpink. So langsung aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Nah, lanjut lagi nih ya teman-teman. Masih bareng Windy, tentunya masih di Spada, di edisi Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, kadang tuh kita suka mikir gak sih kalau liburan itu harus keluar banyak uang. Harus naik pesawat, harus booking tiket, harus booking hotel, harus jauh-jauh. Padahal healing itu gak selalu soal biaya aja nih. Kadang cuma duduk di tepi pantai sambil menikmati angin pagi, itu juga namanya healing ya teman-teman. Itu sudah cukup bikin pikiran kita lebih ringan nih. Atau naik ke perbukitan menikmati matahari terbit, sunrise nih. Rasanya tuh beda gak sih? Ada rasa bersyukur, ada rasa tenangnya, dan itu gak bisa dibeli. Nah, yang menariknya lagi nih teman-teman, kalau makin banyak anak muda datang ke tempat wisata lokal, efeknya juga besar buat masyarakat sekitar nih. Jadi kedai-kedai mereka jadi rame, kios-kios mereka rame, UMKM makin hidup, penjual makanan lokal dapat pembeli, jasa transportasi juga ikut bergerak. Nah, artinya sekali kita jalan-jalan, kita juga ikut membantu roda ekonomi daerah nih. Jadi liburannya bukan cuma seru aja nih, tapi juga bermanfaat. Nah, makanya mulai sekarang nih teman-teman, kalau teman-teman bingung mau kemana pas weekend, coba deh buka lagi daftar destinasi wisata yang ada di Fak-Fak sendiri. Masih banyak yang mungkin belum pernah kita datangi, teman-teman datangi, Windy datangi. Nah, Windy penasaran nih, kalau misalnya ada teman-teman dari luar kota, mungkin pendengar-pendengar nih yang datang dari luar kota, yang datang dari luar daerah Fak-Fak, tempat pertama yang bakal teman-teman lokal ajak itu kemana? Nah, ayo tulis jawabannya di langsung aja di WA Pro 2 di 0811489490 atau enggak langsung aja gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga gratis dan enggak berbayar. Jadi, memang teman-teman, ini kurang fit jadi agak batuk-batuk terus dari tadi nih. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada satu kebiasaan keren yang mulai banyak dilakuin sama anak muda zaman sekarang nih teman-teman. Nah, yaitu traveling sambil buat konten positif. Kayak bukan cuma sekedar foto-foto aja nih, tapi juga menceritakan sejarah tempatnya, budayanya, kulinernya, keunikannya. Nah, teman-teman bayangin aja nih, kalau semakin banyak anak muda Fak-Fak yang ngelakuin hal kayak gini, nama Fak-Fak pasti bakal semakin dikenal, ya enggak sih? Karena promosi terbaik hari ini bukan hanya lewat iklan aja nih, tapi lewat cerita, lewat video, lewat pengalaman nyata, dan semuanya bisa dimulai dari kita sendiri. Nah, mulai dari satu foto, satu video, satu postingan bisa buat banyak orang penasaran nih buat datang ke Fak-Fak. Tapi teman-teman juga harus ingat nih, kalau jalan-jalan jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Hormati budaya masyarakat setempat. Nah, dan jangan merusak alam hanya demi sebuah konten aja nih. Karena destinasi wisata yang indah itu adalah warisan yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut lagi buat ngobrol soal ini, kita break dulu sejenak. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Nah teman-teman, dari obrolan kita pagi ini kita belajar nih, kalau destinasi keren itu ternyata nggak harus jauh ya. Kadang yang paling indah justru ada di tempat yang setiap hari kita lihat, tetapi belum sempat kita nikmati nih. Jadi yuk mulai bangga dengan wisata lokal kita, jelajahi keindahan Fak-Fak, abadikan momennya, bagikan ceritanya, karena siapa tahu nih. Siapa tahu ya, postingan sederhana dari teman-teman bisa menjadi alasan orang datang dan jatuh cinta pada Fak-Fak. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menemani pada pagi ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10 lewat 1 menit nih. Tidak berasa ini sudah menemani ruang dengar ya teman-teman, dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur sampai pukul 10 lewat 1 menit nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi Winnie pamit undur diri. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Oh, sebelum itu ini mau say thank you dulu nih ya, buat teman-teman yang udah stay di Pro 2 Fak-Fak dari tadi sampai sekarang, yang udah menemani di edisi pada ini. Dan mau say goodbye nih teman-teman. Nah, ini pamit dari ruang siaran ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih stay di 89.9 Pro 2 Papua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman maaf banget nih, dan masih bareng Windy di edisi, udah di edisi santai siang nih. Maaf banget nih teman-teman, tadi Windy udah pamit, ternyata salah. Baru lihat jadwal, ternyata ini tanggal 1 dengan jadwal baru. Windy kira tadi udah masuk jamnya ke Maul, ternyata belum ya teman-teman. Nanti masih 1 jam lagi, sampai jam 11 ternyata. Nah, yaudah, di jam 10 ini...

Nah, di jam 10 ini kira-kira Winnie bakal bagiin informasi apa ya? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena seperti biasa Winnie masih punya 3 lagu pertama untuk membuka di sesi di jam 10 ini. So, langsung aja Winnie punya 3 lagu, ada Kedamaian dari Shane Loco, ada Hypnotist dari Anima dan Ellie Goulding, dan Diasis dari Lady Gaga. So, langsung aja let's listen together, enjoy!

0: Donat aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nah, masih bareng Windy di edisi santai siang nih teman-teman. Kalau tadi di sepada kita udah dengar informasi, udah ngobrol-ngobrol juga. Nah, karena sekarang baru masuk di segmen santai siang, jadi kita santai dulu aja kali ya teman-teman. Santai dengan beberapa lagu nih. Dah, terpantau dari studio juga cuacanya sekarang terang banget gak sih teman-teman? Teman-teman pada weekend kemana nih? Pada jalan-jalan atau pada rebahan aja di rumah nih? Nah, mau jalan-jalan, mau rebahan di rumah, paling enak kalau ditemenin sama playlist, sama lagu-lagu yang enak gak sih? Makanya Windy udah siapin beberapa lagu buat menemani weekendnya teman-teman nih. Jadi langsung aja sama-sama kita dengerin. Check it out.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play, tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani weekend ya teman-teman nih. Kita santai-santaian aja ya teman-teman, karena baru masuk sesi santai-santaian juga nih. Baru perpindahan dari pagi ke siang, jadi pengennya rebahan aja gak sih? Nah, sambil rebahan atau mungkin teman-teman yang lain lagi beraktivitas, enaknya kita puterin beberapa lagu lagi, ya kan? Nah, ini Winnie punya 3 lagu. Ada Pesonamu dari Ryan Pono, Aduh Bola Mata dari Tiara Andini, dan Terbakar Cemburu dari Padi. So, langsung aja, let's listen together. Enjoy!

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk kita bersantai-santai di weekend ini. Karena sekarang jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.58. Ini beneran Windy harus pamit undur diri ya teman-teman, karena gak berasa banget nih. Ini udah menemani ruang dengar ya teman-teman, dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 menjelang pukul 11 ini. Teman-teman jangan khawatir, karena di jam 11 nanti teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kalian bakal seru-seruan bareng Kak Maul. Windy harus pamit undur diri, kita ketemu di lain kesempatan, di lain waktu dan kesempatan maksudnya. Bye-bye.
1: Afghan, hey. Yura.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Kafe siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Hey, what's up teman Pro 2, kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 11:15, gimana kabarnya teman Pro 2? Kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua ya, dari jam 11 hingga nanti di pukul 5 sore teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 11 ini kita masih Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget teman-teman ya, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga sambil menemani aktivitas kalian semua. Dan sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua, kita mulai dengan lagu pertama kita kali ya. Lagu yang seru banget teman Pro 2 ada lagu dari dia teman Pro 2 dengan lagunya AA.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Teman Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga Teman Pro 2 di pukul 11:42. Kita baru aja dengerin request ya Teman Pro 2. Kita baru aja dengerin lagu dari Cat's Eye, Teman Pro 2, dengan lagunya Gabriela. Dan kalau gak salah, Cat's Eye itu lagi rilis album atau lagu terbaru ya Teman Pro 2. Meskipun Maul kurang ngikutin juga sih teman-teman ya, tapi ada teman Maul yang dia tuh lumayan apa ya, lumayan ngefans sama Pro 2 ya. Fandomnya KSI teman-teman ya. Karena katanya tuh lagu-lagu dari KSI catchy banget. Jadi dia tuh sering nyaranin KSI ke Maul gitu ya. Tapi Maul bukan tipe yang kayak gitu sama Pro 2. Maul lebih suka lagu Jepang sih teman-teman ya. Jadi ya dengan preferensi yang masing-masing. Tapi sama Pro 2 yang suka lagu KSI, boleh banget teman-teman yang mau request lagu ya di 0811-4894-990 Teman Pro 2. Dan selanjutnya lagi teman-teman, kita bakal denger lagu dari Ivy ya Teman Pro 2. Kalau tadi udah dari Cat's Eye, dan sekarang lagu dari Ivy ini Teman Pro 2, dengan lagunya I Am, dan disusul dengan lagu dari Soundwave dengan lagunya Peace dan The Virgin Cinta Terlarang 2. Dan mau ngingetin lagi Teman Pro 2, di pukul 12 nanti kita bakal berbincang-bincang tentunya teman-teman tentang UMKM dan juga ide kreatif anak muda. Wah, ini soal apa Kak Maul? Ya, surprise aja Teman Pro 2 ya. Jadi tungguin dan juga tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Ivy dengan lagunya I Am.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: We'll live in peace.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Yo, what's up teman Pro 2, masih dalam 9 FM dan juga kita dapat requestan lagu di Pro 2 Hitlist. Benar-benar di menit-menit terakhir teman Pro 2 ya, di pukul 11.58 waktu Indonesia Timur. Ada requestan lagu dari kak siapa nih? Waduh, kakaknya gak ada namanya lagi ya, cuman ada jempol kayaknya ini. Wah, tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi ini kayaknya pendengar setia kita dari jauh-jauh ya, karena ini dari waktu Indonesia Barat, bayangin om Pro 2. Katanya mau request lagu dong, request lagu dari Selena Grace ya, untuk apa nih? Untuk Kak Febri, semangat skripsinya ya, semoga cepat wisuda tahun ini, amin. Dan buat pendengar setia, semangat juga buat hari ini. Buat Kak Maul juga ya, katanya semangat siarannya, makasih banyak ya Kak ya. Dan ini ya lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist sama Pro 2, ada lagu dari Selena Grace and Andi Rianto, requestan dari pendengar kita, yaitu Sumpah Mati.

Yo, so teman Pro 2 kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya teman Pro 2 ya. Dan seperti yang mau bilang, di pukul 12 lewat 6 ini teman Pro 2 kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua. Dan juga selamat siang teman Pro 2. Dan tentunya masih di Pro 2 ya dari Fak-Fak. Dan apa kabar buat kamu semua di akhir siang, di siang akhir pekan ini teman-teman ya. Semoga teman semua sehat-sehat selalu, amin. Dan tentunya semangat full ya hari ini teman Pro 2, apalagi kan hari libur ya. Kayaknya lebih semangat daripada hari kerja. Karena semangat tidur, semangat rebahan. Wah, gawat juga teman Pro 2 ya. Dan tentunya mas, saya bakal temani kamu semua di santai siang ini teman Pro 2 dengan obrolan seru. Dan tema hari ini tuh pas banget buat kamu semua teman Pro 2, dimana Gen Z yang mungkin udah penuh dengan ide kreatif di kepala-kepalanya teman Pro 2. Dan tong semua akan bahas, yaitu temanya kalian udah lihat ini ya, Gen Z X UMKM tahun Pro 2, ide kreatif menjadi bisnis produktif tahun Pro 2. Wah, ini soal apa Kak Maul? Iya, ini tuh soal kreatif and digital mindset juga nih. Coba kalian pikir-pikir dulu tahun Pro 2 ya, ini soal apa ya? Dan juga coba jujur deh pada diri sendiri, berapa banyak dari kamu semua yang mungkin tiap malam sebelum tidur otak-otak tuh tiba-tiba kepikiran ya. Kadang kepikiran, aduh gimana ya besok makan apa ya. Tapi tiba-tiba ada gak sih yang kepikiran kayak, kayaknya bisnis di Fak-Fak ini seru deh, kayaknya bisnis di Fak-Fak ini bakal laku deh. Nah, itu sama tuh kayak Maul ya teman-teman ya. Mau jualan ini itu, bikin konten ini itu, jadi kreator gitu ya. Tapi pas pagi hari, ah terjadi deh, itu cuma ide saja kok Pak. Waduh, tidak berani untuk eksekusi sama Pro 2. Takut gagal, takut gak laku, ataupun bingung juga ya mau mulai dari mana. Aduh, sayang banget kan. Karena kalau misalnya ide kreatif itu cuma numpuk jadi angan-angan aja, padahal di era digital ini peluang buka usaha tuh lebih gampang ya teman-teman ya. Gak kayak dulu gitu ya. Dan sebenarnya kamu semua tuh cuma butuh keberanian aja untuk tekan tombol. Hah? Tombol apa kamu mau? Ya tekan tombol mulai lah tahun Pro 2 ya. Mari tong bahas semua untuk kita kulik lebih abis ya, tuntas sampai abis nih tahun Pro 2. Supaya kamu semua yang punya ide-ide itu tidak cuma berhenti di catatan HP aja. Itu kayaknya masih mending teman-teman ya. Cuma masih mending untuk dicatat gitu. Kadang ada yang mikir gitu ya, ngelamun. Terus pas ditanya ngapain ngelamun? Enggak ada. Soalnya tiba-tiba hilang tuh Pro 2 idenya karena enggak dicatat juga. Aduh. Tapi setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2, jadi kita bakal berbincang-bincang sambil temani lagu yang gak kalah gokil teman-teman. Dan mau juga live streaming di YouTube ya, di RRI Fak-Fak Official. Tapi kalau misalnya soal lagu, kayaknya kalian dengerin lewat RRI Digital ya, karena supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di live YouTube kita teman-teman. Dan ini dia lagu selanjutnya, ada lagu dari Ivan Seventeen teman Pro 2 dengan lagunya Mannequin.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

WhatsApp Nova Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul di Nova Pro 2 ya. Di 12:23 dan kita tadi udah dengerin beberapa lagu. Sekarang kita masuk lagi ke obrolan kita teman-teman ya, soal kreatif X digital mindset Gen Z kreatif jadi bisnis produktif. Widi masih bersama Maul. Dan juga kalau misalnya ketemu semua bicara soal anak muda ataupun Gen Z, pasti gak jauh dari kata kreatif gak sih? Dan juga melek teknologi teman Pro 2. Saya sempat baca beberapa artikel menarik dari tentunya portal berita kesayangan kita teman Pro 2, yaitu dari rri.co.id. Dan apa ya, ini tuh sangat relate gitu dengan tong punya obrolan siang ini teman-teman. Karena di berita yang mau baca, di situ tuh dibilang bisnis kreatif ini dinilai sangat cocok nih untuk Gen Z seperti kita. Loh, kok gitu Kak Maul? Kenapa? Karena kamu semua, saya juga, Om Rodoy, ketong semua lahir dan besar sama-sama dengan teknologi. Jadi ketong tuh sudah ada di era digital gitu, yang mana status ketong semua harusnya super geser. Dari yang dulunya jadi konsumen, penikmat konten doang, sekarang tuh kamu semua harus jadi generasi penghasil karya lewat teknologi ya. Peluang bisnis kreatif digital itu bisa banget loh teman Pro 2, dimulai dari barang yang sekarang kau pegang ya, kopu HP dan koneksi internet. Tidak ada lagi alasan bilang, aduh Kak Maul modal terada Kak, aduh. Gak bisa kayak gitu teman Pro 2, karena lewat hobi aja bisa teman-teman. Lewat hobi, iya lewat hobi. Punya hobi ngopi nih, jangan cuma nongkrong ngabisin uang. Coba kau pakai kreatif mindset kau punya, terus bikin brand kopi rumahan atau kopi literan, kopi apa ya, kopi-kopi saset gitu, terserah sih, terserah kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian emang suka ngopi-ngopi, kan kalian bisa ngeracik-racik tuh ya kopi yang, loh kok enak juga ya, jadi apa ya, jadi kafe-kafe rumahan tuh Bro

short video, reels, TikTok ya. Atau mungkin bisa lewat live streaming juga, teman-teman. Live streaming TikTok ya. Dan juga live streaming YouTube, live streaming Shopee ya. Dan kamu juga bisa pakai konten marketing lewat main di marketplace juga, teman-teman ya. Dan ini tuh cara marketing gratis yang efeknya luar biasa kalau misalnya tong semua berani untuk mencoba dan mulai mempelajari polanya, teman Pro 2. Dan kalau kamu bingung mulai sendiri, coba deh bangun kolaborasi dengan UMKM-UMKM lokal yang ada di Fakfak. Banyak bapak mama, pace-mace dorang yang punya UMKM, produknya bagus gitu kan. Tapi nggak tahu nih cara jualnya di media sosial. Nah, itu peluang tau Pro 2, itu cuan-cuan, asik. Jadi, kamu masuk di situ, bantu dong punya branding. Kamu dapat untung, UMKM juga maju gitu ya di kota Fakfak. Jadi, menarik kan tau Pro 2? Habis ini saya mau baca kamu punya pesan-pesan yang udah ada di WhatsApp nih. Kayaknya ada berapa nih, ada dua kali ya. Karena ini notifnya ada dua nih, teman-teman. Jadi buat yang mau curhat soal bisnis kalian, hambatan kalian, atau mungkin ide usaha yang belum sempat terrealisasikan, langsung aja teman Pro 2 kirim ke nomor WhatsApp kita di 0811 4894 990. Dan kita lanjut lagi ke beberapa lagu ya teman Pro 2 ya, karena Maul udah lumayan lama nih yapping-nya teman-teman ya. Nanti kita lanjut yapping lagi setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2 ya. Lagu selanjutnya ada lagu dari Hitam Putih dari Cozy Republic. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

WhatsApp Pro 2 kembali lagi tentunya bersama U di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan terima kasih Tom Pro 2 ya, yang udah ngirim-ngirim pesan-pesan di jalur WhatsApp kita Tom Pro 2 di 0811489499. Dan juga Tom Pro 2 yang udah meramaikan WA. Dan ini kayaknya baru nambah satu lagi nih, jadi total 3 ya yang udah masuk di WhatsApp kita Tom Pro 2. Saya langsung baca, langsung baca aja nih Tom Pro 2. Ini ada pesan dari Kak, siapa nih? Kak Acel yang ada di Wagom, katanya mahasiswa yang lagi dengar kita di kos-kosannya, katanya ya. Kata Kak Acel gini nih, halo Kak Paul, aku mahasiswa Poltek, aku tinggal di Wagom, katanya. Kak, saya mau konsul Kak, saya sebenarnya mau buka usaha thrift baju nih ya, thrifting baju, tapi takut rugi karena modalnya pas-pasan. Terus takut juga terlaku karena satu followers di IG sama TikTok masih sedikit. Kira-kira bagaimana ya? Aduh, Acel. Ya, tapi relate sih teman Pro 2 ya. Dan terima kasih banget udah berbagi kegalauan bersama kita, Acel ya. Kayaknya ini relate banget sama teman-teman semua deh. Dengar ya teman Pro 2 ya, dalam dunia bisnis, apalagi bisnis kreatif, kegagalan itu bagian dari proses teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu semua tak pernah mulai, kamu semua tak akan tahu rasanya gagal. Dan akhirnya, kau tak akan belajar juga cara untuk sukses. Aduh, kena gak teman Pro 2? Kena gak? Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Followers sedikit itu gak ada masalah kok teman Pro 2. Sapu followers kayaknya lebih sedikit daripada kamu semua. Dan sapu followers itu cuma 400 kayaknya teman Pro 2. Itu pun 400 kayaknya cuma keluarga dan cuma teman dekat aja. Jadi, yang kayak gitu gak masalah sama sekali teman-teman. Ingat ya. Di ranah digital sekarang, konsistensi itu jauh lebih penting dan lebih mahal harganya daripada sekedar viral sesaat, teman-teman. Bikin konten mix and match baju thrifting yang unik, atau mungkin apa ya, upload tiap hari gitu ya, pakai fitur TikTok gitu ya, pakai efek TikTok, ngikutin konten TikTok. Nanti tuh algoritma bakal menentukan sendiri nih, dan juga bantu kopu video masuk ke target pasar yang tepat. Jadi mulai dari modal yang ada aja gak apa-apa kok teman Pro 2. Tidak usah langsung paksa diri mau besar ya. Terus ini ada satu lagi, kalau ini dari Kak siapa nih? Kak Berta. Katanya dari Kak Berta yang ada di Puncak. Wah, sama-sama di Puncak ya, sama di RRI juga nih. Apakah dekat RRI? Halo Pro 2. Katanya halo Pro 2, ini Berta yang biasa request lagu lewat TikTok. Oke, siap Kak Berta ya. Ternyata Kak Berta yang ini toh Pro 2 ya. Katanya saya suka keliling Fak-Fak, bikin video sinematik jalan-jalan dan pemandangan Kak Maul. Tapi selama ini cuma upload untuk hobi saja di medsos. Kira-kira ada gak ya cara supaya hobi ini bisa jadi bisnis? Tentu ada dong, masa ya gak ada ya Kak Berta ya. Dan Kak Berta kalau misalnya mau membuat hobi itu menjadi bisnis gitu ya, Kak Berta juga harus tahu nih, ternyata Kak Berta tuh punya hobi yang sangat mahal loh harganya teman-teman. Dan coba Kak Berta asah sedikit lagi kreatif mindsetnya Kak Berta gitu ya. Kan video sinematik itu bisa dibikin dan dicari sama pelaku UMKM ya, dan juga kafe-kafe ataupun brand lokal untuk dong punya promosi. Jadi Kak Berta tuh bisa bangun personal branding kakak pelan-pelan gitu ya. Jadikan media sosialnya Kak Berta sebagai portofolio karya. Baru habis itu Kak Berta bisa tawarkan nih jasa-jasa videografi, editing-editing. Jadi digital creator yang lepas itu peluangnya sangat luas loh sekarang. Dan kayaknya susahnya untuk Kak Berta dan juga teman Pro 2, buat kamu semua ya, buat kau semua yang punya hobi untuk berubah jadi sumber cuan yang produktif. Dan yang terakhir nih, ada dari Kak Ainun. Halo Kak Ainun, ini kayaknya teman-teman Maul ya, teman SMA Maul nih Kak Ainun. Halo Kak Ainun, katanya halo Maul, long time no see ya. Boleh request lagu gak sih? Request lagu dari request lagu dari Killing Me Inside, yaitu Luka sama Pro 2. Oh, waduh, Killing Me Inside dengan lagunya Luka ya. Wah,
siang-siang sudah terluka sepertinya Kak Ainun. Boleh, ini udah masuk di playlist Maul ya teman-teman ya, tapi nggak bisa diputerin di live stream YouTube teman-teman ya, jadi masuknya di area digital aja. Teman Pro 2 yang request lagu dan juga mau dengerin bisa lewat RRI digital aja teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, teman Pro 2 kita langsung dengerin ya request lagu dari Kak Ainun dengan lagu dari Killing Me Inside Fade IU dengan lagunya Luka nih teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Kurang kembali lagi di Lawang Sembilan FM dan juga kayaknya kita udah masuk di 3 menit terakhir tahun Pro 2. Kita berbincang-bincang soal apa tahun Pro 2? Ya betul banget, soal kreatif X digital mindset ya. Gen Z kreatif jadi bisnis produktif, teman-teman. Gak terasa ya udah di penghujung acara aja tahun Pro 2. Dan dari obrolan kita di siang ini, Tom bisa tarik apa nih? Tarik kesimpulan ya. Tarik benang merahnya lah tahun Pro 2. Kalau bisnis besar itu selalu dimulai dari ide kecil yang berani dieksekusi secara nyata. Jadi bukan ide raksasa yang selamanya cuma disimpan dalam angan-angan, teman-teman. Buat kamu semua para Gen Z, sadar atau tidaknya, kamu semua tuh punya privilege luar biasa banget ya, yaitu melek akan digital dan juga teknologi dan punya otak yang kreatif. Jadi gunakan kamu punya otak itu menjadi senjata utama ya. Jangan cuma jadi penonton ataupun konsumen yang kerjanya cuma scrolling layar HP. Jadilah generasi penghasil karya. Ubah hobi kalian jadi peluang usaha. Dan juga bangun personal branding kalian yang kuat dalam Pro 2. Manfaatkan juga konten marketing dan short video dan TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan ingat sabu pesan ya, tara usah takut gagal. Jatuh bangun, rugi sedikit di awal, itu makanan sehari-hari orang sukses. Semuanya itu pernah gagal. Dan itu dia ya Tom Pro 2 ya. Kayaknya gagal tuh udah makanan sehari-hari orang sukses gitu. Gimana mau sukses kalau kalian gak pernah gagal? Itu dia Tom Pro 2 deh. Akhirnya sama Allah Tom Pro 2 pamit undur diri dari pembicaraan ini teman-teman. Tapi bukan berarti Tom Pro 2 ya, Maul pamit dari live streaming di YouTube aja. Karena Maul tetap bakal menemani kalian semua sampai jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan oleh karena itu, kita akan bergabung di RRI Digital lagi Tom Pro 2. Jadi stay tune-nya lewat RRI Digital aja. Bye-bye Tom Pro 2.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inside your apartment, you used to come down.
1: Hello, Rodo, itu dia lagu dari Selena Gomez dengan Benny Blanco, yaitu Younger Hotter Than Me. Dan tentunya masih bersama Oldie Santai Siang Tau Bro 2. Gimana kabarnya? Di pukul 1 lewat 27 menit ini di studio sih kelihatannya lumayan berawan ya. Jadi gak panas tapi gak mendung juga nih Tau Bro 2, karena cerah banget kayaknya ya di luar ya. Dan Tau Bro 2 yang lagi beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, yang mau request lagu boleh banget Tau Bro 2. Silakan menghubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan Tau Bro 2, tadi kita baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak Indah, katanya mau request lagu dong, lagu dari Malik di Essentials, dengan lagunya Senang, boleh gak Kak Maul? Boleh Tau Bro 2 ya. Dan teman-teman juga yang mau request lagu dan juga mau salam-salam, boleh banget, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Dan setelah beberapa lagu berikut ya, kita masuk di topik lokal kita Tau Bro 2 ya. Kita masuk di topik seputar sports dan juga entertainment. Jadi jangan kemana-mana, ini dia lagu dari Malik The Essentials dengan lagunya Senang.

0: Pan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Bagus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ itu di lagu dari Iwakei dengan lagunya Misteri Sebuah Nama. Dan masih bersama Maul di Santai Siang. Dan selamat siang Tau Produ. Di pukul 2:07 menit kita masuk di obrolan kita yang pertama ya. Seru banget Tau Produ, yaitu informasi sepak bola. Karena kita udah masuk di sports dan juga entertainment segmen. Kalian tahu gak sih, kamu semua harus tahu juga sih Tau Produ, kalau Chelsea resmi mendatangkan Maxence Lacroix hingga 2032. Maxence Lacroix itu siapa gak mau? Nah, ini agak sulit juga ya ngomongnya Tau Produ. Dimana Chelsea itu resmi merekrut back asal Prancis, yaitu Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2032. Usai diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues, Lacroix mengaku bangga nih bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris, dan ia juga bertekad membantu Chelsea kembali meraih gelar juara. Lacroix mengatakan pembicaranya dengan pelatih Chelsea semakin memantapkan keputusannya ya untuk bergabung, dan menurutnya ia dan tim pelatih memiliki visi yang sama nih untuk membawa klub kembali meraih kesuksesan. Lacroix sendiri bergabung dengan Chelsea setelah tampil impresif bersama Crystal Palace dalam 2 musim di Selhurst Park, dan ia mencatatkan 98 penampilan loh Tau Produ. Wih. Dan membantu klub meraih UEFA Conference League, Piala FA serta Community Shield. Dan penampilannya konsisten di Liga Premier Inggris nih, dan kompetisi Eropa mengantarkannya menembus tim nasional Prancis. Ia pun menjalani debut internasional pada Maret 2026 dan masuk skuad Prancis pada Piala Dunia 2026. Lacroix tampil dalam 3 pertandingan di turnamen tersebut, dan ia turut membantu Prancis mengakhiri Piala Dunia 2026 di peringkat keempat. Wih, gokil banget ya. Pantas aja direkrut sama Chelsea ya. Ternyata dia juga turut membantu Prancis nih dalam Piala Dunia 2026 di peringkat keempat. Bayangin aja Tau Produ. Dan menurut kalian gimana ya Tau Produ, fans Chelsea atau mungkin fans dari Maxence Lacroix, menurut kalian dan juga tanggapan kalian boleh banget ya put down your reasoning dan juga your opinion di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Bisa memberikan tanggapan kalian. Yang mau request lagu juga boleh banget teman-teman ya. Kayaknya Maul nih yang mau request lagu nih. Lagu apa kah Maul? Lagu apa ya Tau Produ ya? Jujur Maul tuh lagi terpana teman-teman. Jujur apa ya? Jujur-jujuran nih. Maul tuh jarang banget kan dengerin lagu Indo ya Tau Produ. Tapi denger lagu dari Raim Laude tuh yang Ikro ya teman-teman. Aduh, rasanya enak banget. Maul tuh langsung suka Tau Produ. Jadi kayak terngiang-ngiang terus nih. Jadi selanjutnya ini requestan lagu dari Maul sih Tau Produ ya. Ada lagu dari Raim Laude dengan lagunya Ikro. Tetap stay tune di Laman 9 FM Produ Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I guess for now you've got the last laugh.

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

sepak. Dan kalau tadi udah dengan sepak bola teman-teman ya, tadi dengan Chelsea nih yang resmi mendatangkan Maxence Lacroix hingga 2032. Sekarang kita masuk di Olimpik tuh bro, dua ya, hampir salah ngomong teman-teman. Kalian tahu gak sih kalau ternyata kita tuh ada Kak Leo dan Daniel dari Indonesia yang laju ke semifinal, targetkan juara Taipei Open 2026. Dimana ganda putra Indonesia yaitu Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke babak semifinal nih teman-teman pro 2 pada Taipei Open 2026. Hasil tersebut didapat dari mengalahkan wakil tuan rumah ya, yaitu Chia Yanlin dan Lin Yongseng straight set pada skor 21 berbanding 11 dan 21 berbanding 17. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Taipei Arena pada hari Jumat kemarin nomor 2 ya. Pada hari Jumat 31 Juli dan ini merupakan pertemuan pertama kedua ganda. Melansir pada laman BWF, Leo dan juga Daniel tampil dominan nih sepanjang game pertama. Pasangan Indonesia itu berulang kali mencatatkan poin secara beruntun untuk merebut kemenangan di game pertama mereka. Sementara pada game kedua, Leo dan Daniel sempat dibuat kesulitan sepanjang pertandingan. Meski mereka mampu mencatatkan 7 poin secara beruntun di game ini, pasangan Lin terbukti memberikan perlawanan ketat ya hingga poin-poin krusial. Dimana sempat tertinggal loh dengan 4 poin, dan wakil tuan rumah itu mampu memperkecil selisih dan merubah kedudukan menjadi 19 berbanding 17. Namun Leo dan Daniel sukses mencatatkan 2 poin beruntun untuk kemenangan perempat final Taipei Open 2026. Dan juga selesai pertandingan, Daniel Martin mengaku bersyukur ya dapat lolos ke babak semifinal Taipei Open 2026. Menurutnya meski banyak perbaikan, penampilan Leo dan Daniel di perempat final lebih baik bila dibandingkan dengan babak 16 besar. Dan juga harapannya nih dari Daniel katanya, semoga bisa juara di Taipei Open ini ya, dan fokus satu demi satu terlebih dahulu. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Keren banget ya ganda putra dari Indonesia yaitu Kak Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Kita doain nomor 2 semoga setelah melangkah ke babak semifinal bisa juga merebut juara nih di Open Taipei ya, di Taipei Open 2026. Dan itu dia informasi Olimpik yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id dan mendownload RRI Digital ya. Selanjutnya ada lagu dari Lauv nih teman Pro 2 and Fate BTS dengan lagunya Who siapa ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pohonnya besar, jujurnya kecil.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

What's up, nombor 2? Kembali lagi dengan Maul, nombor 2 di pukul 15.33. Kalau kita udah ngebahas sports dan juga entertainment sebelumnya, sekarang kita masuk ke nombor 2 di topik lokal, topik seputar kota fak-fak dan juga daerah kita ya, nombor 2 ya.

22 kita mulai dengan topik lokal pertama kita, di mana Polsek Karas dan Distrik menggencarkan edukasi Karhutla jelang HUT RI tahun 2022 ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Karhutla. Serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas menjelang hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Polsek Karas bersama pemerintah Distrik Karas melaksanakan kegiatan sosialisasi nih tahun 2022 dan himbauan kepada masyarakat di Kampung Kiaba, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 31 Juli ya, pada hari kemarin tahun 2022. Kegiatan yang dimulai pukul 9 itu dihadiri oleh Sekretaris Distrik, ada Kanit Intel Polsek, dan juga personel Polsek Karas tahun 2022, pegawai Distrik Karas, Kepala Kampung Kiaba, serta masyarakat Kampung Kiaba. Dalam sambutannya, Sekretaris Distrik Karas mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan di tahun 2022 ya, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak luas, terutama bagi kehidupan masyarakat ya. Sementara itu, Kanit Intel Polsek Karas menyampaikan berbagai imbauan nih teman-teman terkait pencegahan karhutla dengan mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani. Kapolsek Karas Ibda melalui kegiatan tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir nih di tengah masyarakat melalui langkah-langkah preventif dan juga edukatif tahun 2022 sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11 dalam keadaan aman, tertib dan lancar tentunya teman Pro 2, dan diharapkan sosialisasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pencegahan karhutla semakin meningkat serta tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif nih menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurut kalian, bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Karas, menurut kalian seperti apa nih teman Pro 2? Atau teman Bro 2 juga yang tinggal di Kampung Kaiba, mungkin siapa tahu juga ikut ya dengan edukasi Karhutla menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Dan kalau misalnya emang ikut, boleh banget teman Bro 2 memberikan tanggapan kalian dan juga respon kalian ya. Bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan selanjutnya teman Bro 2, kita bakal masuk ke lagu dari The Overtunes dengan lagunya Bicara, Faith Monita Tahaluta.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Reno makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Halo, satu Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 16:08 ya. Seperti biasa teman-teman, di Sabtu sore kita bakal masuk di Sore Ceria Indonesia Top 20 Lokal ya. Ini dia tangga lagu di RRI Fafak teman-teman. Kira-kira urutan ke-20 kita mulai dari siapa? Yap, betul banget, lagu dari Fabio Acer dengan lagunya Lebih Besar pada urutan ke-20.

Dan di posisi ke-19 ada lagu dari Agapit Football dengan lagu dari Yusuf Nitom Pro 2. Dan di posisi ke-18 ada lagu dari Feby Putri, Faith Music dengan lagunya Indah Amadanya ya.

Kita ngobrol dua, kita sekarang ada di Eklat Story dengan lagunya Sandaran Hati di posisi ke-17 tentunya. Ya teman-teman, dan selanjutnya di posisi ke-16 ada lagu dari aku JJ dengan lagunya Lihat Kebunku.

Nomor 2 itu dia lagu dari Cakrakan ya teman-teman ya, dengan lagunya yang berjudul Tak Sejalan. Nomor 2 di posisi ke-15. Selanjutnya di posisi ke-14 ada Akhir Pekan Yang Hilang dari Bilal Indrajaya.

Ya Tom Pro 2, sekarang kalian lagi mendengarkan lagu dari Mahen dengan lagunya Nyaman yang kupilih, teman-teman. Ini di posisi keberapa, Kak Paul? Posisi ke-13 di tangga lagu Pro 2 RRI Fafak ya, teman-teman ya. Dan di posisi ke-12 selanjutnya ada lagu dari Rizwan Fadila dengan lagunya Sendiri Lagi.

Om Pro 2. Lagunya enak banget ya. Kecil banget loh Om Pro 2, pantas aja ada di tanggal lagu ke-11. Dan kita udah mau masuk di top 10 nih Om Pro 2 ya, 10 teratas. Selanjutnya di tanggal lagu ke-10 ada lagu dari Afgan dengan lagunya Sampai

ada di posisi ke-7 dengan lagu dari Angie Calvalho, Merelakan. Emang ya sulit banget untuk merelakan tahun Pro 2. Apalagi kalau bisa merelakan lagu favorit kalian turun dari tangga lagu. Aduh. Tapi gak apa-apa tahun Pro 2, setidaknya kalian nemu lagu-lagu lain yang enak ya, kayak lagu Angie Calvalho, Merelakan ini. Selanjutnya ada lagu dari musisi kecintaan Maul tahun Pro 2, ada Nadif Basalama dengan lagunya Bergema Sampai Selamanya di tangga lagu posisi ke-6.

Yang mau merogoh itu dia dari Bahasa Lama ya, dengan posisi ke 6 nomor 2. Selanjutnya kita masuk di posisi ke 5 dengan lagu selanjutnya, ada lagu dari Rio Febrian dengan lagunya Lelah.

Tio Febrian dengan lagunya Lelah ya teman-teman ya. Aduh, rasanya Maul ikut lelah juga nih dengernya, langsung kayak pengen tiba-tiba tidur. Wah, enggak cuma bro 2 ya, tapi lelah dengan hubungan yang tidak pasti itu teman bro 2. Selanjutnya teman-teman, kita di posisi keberapa? Posisi keempat pada tangga lagu Pro 2 RRI Fakfak. Ada siapa? Ada lagu dari Bernadia, Menyenangkanmu, Mengenangmu.

Lagu keempat teman Pro 2 dengan lagunya Menyenangkan Mengenangmu. Aduh, emang ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya sudah move on gitu ya, kadang orang-orang tuh ada yang menganggap ah itu semua sudah tidak usah lagi diingat-ingat. Tapi ada juga yang kayak tapi seseru itu ya masa kita. Aduh, Mbak Nadia bener banget nih teman-teman. Anyways, kita masuk di posisi tangga lagu ketiga kita. Ada lagu dari Fajar Nur dengan lagunya Sembuh Tanpaku.

Ya, nomor 2 itu dia lagu dari Fajar Nur ya, dengan lagunya Sembuh Tanpaku yang menempati tangga lagu di posisi ketiga. Ada Pro 2 RRI Fak Fak ya, tahun Pro 2. Waduh, kita udah di posisi ketiga. Kira-kira posisi kedua dan posisi pertamanya siapa ya, tahun Pro 2? Kita langsung spill aja. Posisi keduanya ada lagu dari Dere dengan lagunya Jonah, tahun Pro 2.

Jonah yang menempati posisi tangga lagu kedua. Dan kita recap ya tahun Pro 2 ya. Top 20 kita yang lokal di Pro 2 RF Fafak tuh apa aja sih dari tanggal ke-20? Di tanggal ke-20 ada lagu dari Fabio Asher dengan lagunya Lebih Besar. Di tanggal ke-19 ada lagu dari Yusufi dengan lagunya Agape. Di tanggal ke-18 ada lagu dari Feby Putri dengan lagunya Indah Apa Adanya. Di tanggal ke-17 ada Eklat Story nih teman Pro 2 dengan lagunya Sandaran Hati. Di tanggal ke-16 ada lagu favorit Maul yaitu Aku JJ Lihat Kebunku. Tanggal ke-15 ada lagu Cakrakan dengan lagunya Tak Sejalan. Di tanggal ke-14 ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan lagunya Akhir Pekan Yang Hilang. Di 13 siapa ayo? Ya betul banget, Mahen dengan lagunya Nyaman Yang Kupilih. Dan di tanggal ke-12 ada Rizwan Fadilah dengan lagunya Sendiri Lagi. Dan Angelia Dom and Yovi Satu Mimpiku menempati tangga ke-11. Selanjutnya kita masuk di 10 besar. Ada Afgan dengan Sampai Jumpa pada tangga ke-10. Ada lagu dari Ade Govinda Vetsami Simulangkir dengan Selagi Punya Waktu di tangga ke-9. Ada lagu dari Nabila Takiyah nih teman Pro 2 dengan lagunya Cegil di posisi ke-8. Dan Angie Cavalho Merelakan di posisi ke-7. Dan ada Nadif Basalamah, musisi andalan Maul, di posisi ke-6 dengan lagunya Bergema Sampai Selamanya. Dan di posisi kelima ada Rio Febrian ya, yang baru aja kita dengerin tadi dengan lagunya Lelah. Dan ada Bernadia, Menyenangkan Mengenangmu, di posisi ke-4. Lalu di top 3 kita, di posisi ke-3 ada lagu dari Fajar Nur dengan lagunya Sembuh Tanpaku. Selanjutnya di posisi ke-2 kita baru aja dengar lagu dari Dere yaitu Jonah. Aduh enak banget teman-teman. Posisi ke-1 itu dia lagu dari Fizz dengan lagunya Oh Tuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak,
1: dimana-mana tempe enak. Sore ceria, teman terbaik kamu.

Hey, what's up Mumbro 2, dan kita kembali lagi di Top 20. Kalau tadi udah Top 20 lokal, sekarang Top 20 internasional. Tanggal lagu ya, lagu internasional lokal di Pro 2 RRI Fafa. Kira-kira kita mulai dengan posisi ke-20, kira-kira siapa nih Mumbro 2? Betul banget, lagu dari Yungkai dengan lagunya Blue.

Fuck, waduh. Memang seenak itu loh lagu Ed Sheeran, tapi kayaknya sudah mulai menurun nih tolong Pro 2 ya. Karena kayaknya teman-teman Pro 2 sukanya request yang lain nih, yang lagi viral-viral, yang seru-seru lagi ya. Karena Ed Sheeran tuh lebih ke apa ya, cozy aja sih tolong Pro 2 ya, santuy-santuy. Selanjutnya ada lagu dari Good Charlotte dengan lagunya I Don't Work Here Anymore di posisi tangga lagu ke-8.

Yang nomor 2 ada lagu dari Lady Gaga and Faith Bradley Cooper dengan lagunya Shallow. Yang nomor 2 ya, menempati di posisi tanggal lagu ke-17 nomor 2. Aduh, ini lagu enak banget teman-teman ya. Padahal udah lama banget nomor 2, tapi ternyata masih di tanggal lagu Pro 2 RRI Fafak nih teman-teman ya. Dan selanjutnya ada lagu dari siapa nih? Lagu dari Hugo and David Guetta dengan lagunya Think of Me di posisi ke-16 nomor 2.

Ya ngomong Pro 2, kamu baru aja mendengarkan lagu dari Bene dengan lagunya Cinnamon. Nomor Pro 2 pantas aja ya masuk di top 20 dan juga tangga lagu internasional Pro 2. Fafak lagunya seenak dan juga sekeci ini Tom Pro 2. Mau juga ikut bergoyang nih. Kalian tahu gak? Lagu dari Bene dengan Cinnamon ini mendapati posisi tangga lagu ke-15 Tom Pro 2. Dan selanjutnya di posisi tangga lagu ke-14 ada lagu dari Callum Scott dengan lagunya Die For You.

cowok ini atau si orang yang lagi kita deketin ini ternyata bukan tertarik sama kita, tapi cuma karena pengen memanfaatkan kita aja nih. Waduh, emang bad omen banget ya. Dan nomor 2 bad omen dari Stacy Rian ini menempati posisi ke-13 di tangga lagu International Pro 2 era di Fafak nih nomor 2. Dan selanjutnya disusul dengan lagu dari The Chainsmokers dengan lagunya Spaces di posisi ke-12.

Dari Alex Warren Eternity ini kayak nggak pernah turun-turun doang Pro 2 ya. Dan juga nggak pernah nggak ada di top 20 tangga lagu Pro 2 apa-apa. Karena emang lagunya seenak dan juga semagnificent itu tahun Pro 2. Dan lagu dari Alex Warren Eternity ini menempati posisi tangga lagu ke-11 di tahun Pro 2. Wah, padahal ini lagu kesukaan Maul juga kalau tahun Pro 2. Dan kira-kira selanjutnya lagu dari siapa Kak Maul di posisi ke-10? Kita udah masuk di 10 besar nih. Di posisi ke-10 ada lagu dari Rihanna. Wow, yang mana tuh? Yang

Yang nomor 2 ini dia lagu dari Maroon 5 dengan lagunya California ya. California dari Maroon 5 menempati posisi tangga lagu ke-9 setelah Rihanna yang nomor 2 ya. Dan di posisi 9 udah diisi dengan Maroon 5. Kira-kira posisi ke-8 siapa nih? Oh, kok bisa ngalahin Maroon 5 ya? Iyalah bisa Tom Pro 2. Karena posisi ke-8 adalah Lana Del Rey Tom Pro 2. Waduh. Lagu yang mana? Summertime Sadness. Wah, pantas aja bisa kalah Tom Pro 2 ya.

Yo, nomor 2 kita lagi mendengarkan lagu dari Chapel One dengan lagunya The Giver. The Giver dari Chapel One menempati posisi ini ya teman-teman ya, posisi yang beruntung nih katanya, karena angka 7 di posisi tangga lagu ke-7 ada lagu Chapel One dengan The Giver. Dan di posisi tangga lagu ke-6 ada lagu siapa nih? Lagu dari Shakira dengan lagunya Zoo, nomor 2.

Kecil itu ya nomor 2 ya, lagu dari Shakira nih nomor 2 dengan lagunya Zoo teman-teman. Di posisi ke-6 dan kita masuk ke posisi ke-5 kita nomor 2. Ada lagu selanjutnya, lagu dari siapa? Lagu dari Adele dengan lagunya Love in the Dark.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Adele dengan lagunya Love in the Dark, nomor 2 ya. Menempati di posisi kelima kita di tangga lagu Pro 2 RRI Fafak Internasional. Selanjutnya ada lagu dari Public yang berjudul My Love, menempati tangga lagu di posisi keempat nih, nomor 2.

Dan itu dia nomor 2 lagu dari Public, yaitu My Love ya, menempati posisi tangga lagu keempat nomor 2. Bahkan Adele pun kalah ya. Adele kalah satu tangga nih teman-teman ya. Tapi tentunya kita masih ada di tangga ketiga, dua, dan satu. Kira-kira siapa ya? Kita mulai dari tangga ketiga kita. Ada lagu dari Miley Cyrus dengan lagunya Give Me Love.

Ya, nomor 2 Miley Cyrus dengan lagunya Give Me Love ini kayak terkesan holy banget ya teman-teman ya. Ethereal gitu menurut Mal sih teman-teman. Dan Give Me Love dari Miley Cyrus ini menempati posisi tangga lagu ketiga nomor 2. Dan setelah ini ada lagu dari Sydney Rose dengan lagunya Before and After You menempati posisi tangga lagu kedua nomor 2.

Ya teman Broadway, itu dia lagu dari Sydney Rose dengan lagunya Before After You, teman-teman ya. Dan akhirnya kita masuk di posisi tanggal lagu kita yang pertama nih. Tapi sebelumnya kita recap dulu gak sih teman Broadway? Kita mulai dari posisi tanggal lagu ke-20, ada lagu dari Yungkai dengan lagu Blue. Ada Ed Sheeran dengan lagunya Old Phone menempati di posisi ke-19. Ada Good Charlotte dengan lagunya I Don't Work Here Anymore di tanggal lagu ke-18. Dan di tanggal lagu ke-17 ada lagu dari Lady Gaga and Bradley Cooper ya, dengan lagunya Shallow. Posisi ke-16 ada lagu dari Hugh Hill and David Guetta dengan lagunya Think of Me. Dan lagu dari Bennett Cinnamon menempati posisi ke-15. Ada lagu dari Callum Scott, Die For You, menempati posisi ke-14. Dan di posisi ke-13 ada lagu dari Stacey Ryan dengan lagunya Bad Omen. The Chainsmokers and The Bun dengan lagunya Spaces menempati posisi ke-12. Dan Alex Warren, Eternity, harus turun di posisi ke-11 sama Pro 2. Dan Rihanna, You The One, menempati posisi ke-10. Dan kita udah masuk di 10 besar, teman-teman. Sekarang kita masuk di 9. Posisi 9 ada lagu Maroon 5 dengan lagunya California. Ada lagu dari Lana Del Rey, Summertime Sadness, di posisi ke-8. Dan Chapel Rowan, The Giver, di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada lagu dari Shakira, Zoo. Dan di posisi ke-5 ada lagu dari Adele, Love in the Dark. Lagu dari Public, My Love, di posisi ke-4. Miley Cyrus di posisi ke-3 dengan lagunya Give Me Love. Dan di posisi ke-2 baru aja kita dengerin lagu dari Sydney Rose, Before and After You. Dan yang pertama menempati posisi tangga lagu pertama kita, lagu dari Holly Humberstone dengan lagunya To Love Somebody.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Bad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye bye. Sampai ketemu besok.

Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rion Adabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh, ya. Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan? Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
2: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar
2: tetap
0: selamat siang. Benar-benar
2: tetap selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya
1: kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: Jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu Mas.
0: Nyanyi ini
2: lagunya udah satu tahun lalu Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya tesis
2: pasangan hidup.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih. Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh kadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
2: nggak boleh sama orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah
2: lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Muhasabah
2: hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Sebenernya, langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Ada langsung tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat itu pertama sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan terus udah. Nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempos gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku coba, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya ya, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget tuh kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan mas, yang dua kali aja cukup. Aku dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu. Lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
1: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biar pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu lah apa.
0: Menangis
2: loh tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain enggak?
2: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali
1: udah
2: ya, udah apal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Satu jam. Jadi 3 jam satu sip.
2: Satu hari launchingnya juga tiga.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga
2: efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
2: Iya. Sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Benar-benar. Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Iya pastinya ya.
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum mas.
0: Baru keluar mas. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya,
0: takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsumnya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih, atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi, dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh, ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan gak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
1: Aduh. Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan?
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya?
1: Karena ada underscore itu gak kedetek. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan maksudnya gitu loh.
0: Oke, agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak
0: nanggung-nanggung.
1: Hah? Yang nanggung. Oh gitu ya?
0: Oke.
2: Ini penasaran gitu.
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judul.

0: Nanggung aja.
1: Eh, bikin mas.
2: Bisa.
1: Persi apa? Nunggu dari mas.
2: Oke.
0: Atau hipdut ya kan?
1: Hipdut.
2: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti mas doang rencananya sama Kang Gray ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
0: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
2: Oke.
0: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan. Beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
2: Oh,
0: nah
2: iya.
0: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng, ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
2: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya, ya. Kolaborasinya
0: tunggu
2: ya,
0: tanggal mainnya.
2: Oke, siap.
0: Supaya nanggungnya kan.
1: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
2: diselesaikan
1: sama Nada Bumi.
2: Betul.
1: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
2: Betul.
1: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
2: Betul.
1: Ya, kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
2: Wis,
1: punya
2: betul.
1: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
2: Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Gray ini?
0: Udah ngobrol-ngobrol sih.
1: Mau dong.
2: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya?
0: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
2: Talent-talent gitu. Iya,
0: by genre kan.
2: Oke. Kalau Kang Gray ini apa nih? Genrenya yang
1: cocok lagi gitu.
2: Dangdut.
1: Pop
0: galau dia.
2: Oh, galau.
0: Hidupnya galau terus.
2: Aduh.
1: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
2: Oh, iya.
1: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
2: Oh iya.
1: Benar enggak, Mas?
2: Iya. Oke. Tapi kalau mau request lagu kayak gimana nih, Kak?
1: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
2: Udah dikasih tahu ya.
1: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku.
2: Okay.
1: Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus okay, lagunya.
2: Cocok ya berarti
1: kemarin
2: ya.
1: Siapa Gema ya Mas?
0: Iya, yang salah satu artis yang ada bumi kan, model-model kayak Gema kan,
1: Gema.
0: Cocok sama
1: keren,
0: dia juga.
1: Keren lagunya.
2: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Ya mungkin.
0: Insya Allah.
2: Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari
1: emosi dapat semua.
0: Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
0: Ya bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali.
0: Okay.
1: Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul.
1: Mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya.
0: Udah,
2: ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Udah
0: dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar. Karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku, yaitu _angreini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama, _angreini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99, dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama, _angreini99. Kemudian, apa lagi Mas? Udah ya kayaknya?
2: Udah.
0: Oke, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. Belum ya?
2: YouTube nanti musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2.
2: Amin.
0: Musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Wijayapranata yang bakal nemenin kalian. Kalau di bulan Agustus ini agak beda teman Pro 2, di sore ceria dan jaga malam. Jadi durasi siaran kami penyiar akan lebih panjang. Jadi kalian bakal seru-seruan lebih lama lagi teman Pro 2. Ya Abdi bakal ngisi di sore ceria dan jaga malam untuk edisi 1 Agustus ya 2026. Woi, bulan baru nih dan harapan baru, semoga aja semua yang diharapkan dapat terkabul satu persatu. Amin. Dan teman Pro 2, di malam minggu ini kalian boleh banget untuk request lagu buat teman Pro 2 ngisi waktu luangnya. Apalagi buat teman Pro 2 yang tidak jalan ataupun tidak hobi untuk jalan malam, jalan keluar malam maksudnya, boleh banget untuk request lagu di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990, atau bisa juga chat di RRI Digital. Pokoknya requestan kalian pasti langsung up diputar. Dan bukan requestan aja, kalian boleh cerita-cerita tentang apa aja, kita akan bahas satu persatu. Dan teman Pro 2 yang lain juga boleh banget untuk menimbrungi cerita dari teman Pro 2 yang kirim WhatsApp. Oke, jadi Abdi tunggu ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: Tahu, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan SOMSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, ini akhirnya kita sampai ya di malam yang paling ditunggu-tunggu, yaitu malam minggu. Eits, tapi jangan langsung mikir soal pasangan ya, teman Pro 2. Karena malam minggu ini tuh sebenarnya bukan soal kamu jalan sama siapa, tapi bagaimana cara kalian menikmati waktu setelah seminggu kalian melakukan aktivitas penuh. Mungkin aja ya saat ini ada teman Pro 2, ada yang lagi nongkrong sama teman, ada juga yang mungkin masih kerja, atau ada juga yang lagi di rumah sambil rebahan, atau juga ada juga yang teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 sambil ngopi saat ini. Wah, terima kasih ya. Semoga semuanya tetap sehat dan semuanya boleh banget melakukan aktivitas apapun, semuanya sah dan itu masih bisa disebut dengan menikmati malam minggu, teman Pro 2. Yang penting malam ini jangan cuma dihabiskan buat scrolling media sosial aja ya. Jadi jangan sampai lupa kalian menikmati dunia nyata. Jadi untuk teman Pro 2, ayo coba ngobrol sama keluarga, telepon teman lama, atau sekedar menikmati lagu favorit kalian di Pro 2. Karena momen sederhana yang sering kali jadi kenangan paling berharga adalah momen-momen seperti ini.

0: Alat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Langkah tegap maju. Jangan

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Masih di 89FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, kalau ngomongin malam minggu, pasti setiap orang punya versinya masing-masing. Ada yang gas keluar cari kuliner, apalagi di RTH kini, mantap banget itu, banyak banget kuliner-kuliner yang enak. Ada juga yang maraton film, mungkin di Netflix dan yang lain-lainnya. Ada juga yang main game sampai lupa waktu, main Mobile Legend ngereng terus sampai glory mungkin. Bahkan ada juga yang justru memilih untuk tidur lebih awal karena besok mau olahraga pagi. Iya, yeah, ini adalah orang-orang morning person sekali ya. Nah, yang seru itu bukan harus keluar uang banyak, teman berdua. Kadang ngobrol bareng teman di teras rumah sambil ditemani kopi atau teh hangat sudah cukup bikin hati tenang dan senang. Jadi jangan merasa harus ikut tren orang lain ya, apalagi nongki-nongki yang tidak jelas. Malam minggu terbaik adalah malam minggu yang bikin kamu bahagia dengan cara versimu sendiri.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Yeah.

Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ini ada rukesan ya, masuk dari siapa ya? Dari Kak Dharma yang rumahnya di seberang tapi tidak tahu ya di mana rumahnya. Mungkin di seberang ujung mungkin. Jadi Kak Dharma ini request lagu Ariana Grande dengan Fast Life teman Pro 2. Dan Kak Dharma ini katanya lagi sakit dan semoga aja lekas pulih ya Kak Dharma, dan jangan lupa untuk banyak istirahat, minum air putih yang cukup, dan semoga aja besok udah bisa beraktivitas lagi seperti biasa, cari cuan. Dan semoga lagu ini bisa jadi teman Kak Dharma di kamar untuk malam minggu ini, nemenin waktu istirahat sambil mengembalikan semangat. Ide. Tapi sebelum lagunya diputar, Kak Dharma juga titip salam ya buat suaminya Yuki Ishikawa yang besok mungkin akan bertanding melawan USA. Katanya semangat sayang. Oke, langsung aja kita putar ya Ariana Grande dengan Fast Life.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, hari ini tanggal 1 Agustus ya. Selamat datang di bulan Agustus teman Pro 2. Rasanya baru kemarin kita bilang selamat datang untuk bulan Juli, tapi sekarang selamat datang untuk Agustus. Weh, cepat sekali ya. Sekarang kalendernya sudah berganti ya, dari Juli ke Agustus. Artinya kita punya lembaran baru teman Pro 2. Punya lembaran baru, kesempatan baru, dan semangat baru, dan semoga aja punya doi baru. Dan 22 Agustus ini identik dengan merah putih ya, semangat perjuangan, lomba-lomba seru, sampai suasana kampung yang mulai dipenuhi dengan bendera di mana-mana. Yaps. Dan pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga udah buat selebaran untuk teman Pro 2, baik itu instansi, baik itu sekolah, untuk melakukan dan mengikuti kegiatan karnaval, gerak jalan santai, dan sebagainya, untuk memeriahkan kemerdekaan NKRI yang ke-82 81. Dan abdi yakin ya, sama seperti di tahun lalu, keseruan Agustusan di Kabupaten Fak-Fak pasti bakal seru lagi dan mungkin lebih seru lagi. Dan kalau diingat-ingat ya, tahun lalu yang favorit abdi tuh PLN waktu karnaval, ada itu tuh Tesentrum. Ada Bang Jack yang Tesentrum. Saya ingat sekali tuh. Dan semoga aja Bang Jack tahun ini menampilkan akselerasi stromnya lagi nanti di kawasan kah, apa di perasaan kemarin di pelabuhan itu. Seru banget itu, tidak sabar sih. Tapi sekarang masih tanggal 1, berarti masih ada 16 hari lagi buat teman Pro 2 untuk mempersiapkan karnaval ataupun kegiatan-kegiatan lain, lomba-lomba seru lainnya. Dan boleh banget teman Pro 2 nanti kalau misalnya ada ide cemerlang atau ide yang menarik untuk lomba 17 Agustusan yang beda daripada orang lain, boleh banget untuk share ya ide kalian itu di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Teman terbaik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Ya, gara-gara kamu dari Marcello Tihoti. Ya, nomor 2, masih bahas tentang bulan Agustus ya. Di awal bulan Agustus ini, di tanggal 1 ini, mungkin sebentar lagi akan terasa ataupun terdengar lagu-lagu yang nasionalisme banget, teman berdua. Mungkin nanti di speaker-speaker pos kamling kalian mulai terdengar lagu-lagu Maju Tak Gentar, mungkin Bandung Lautan Api, karena memang kita seharusnya memeriahkan Agustusan, teman berdua. Dan itu kayak udah budaya ya, teman berdua, mendengarkan lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang membakar semangat. Mantap sih. Dan bukan lagu aja, teman berdua, lingkungan kita nanti pasti bersolek juga dengan umbul-umbul ya. Kemudian juga ada anak-anak yang mulai latihan buat lomba 17 Agustusan, lomba kelereng kah, lomba balap karung kah. Banyak pokoknya, mungkin juga mereka sudah mempersiapkannya hamin 2 minggu sebelum tanggal 17. Dan semoga aja di bulan Agustus ini menjadi momen yang baik juga untuk kita ya, untuk memulai hal-hal yang baik. Mulai, siapa tahu kalian untuk memulai niat olahraga, atau niat untuk membaca, atau niat untuk menabung mungkin, atau juga niat untuk mulai berani mengejar mimpi yang sempat tertunda di bulan Juli. Ya, semoga aja di awalan ini kita hadapi ataupun kita awali dengan semangat dan keyakinan yang penuh ya, supaya nanti di akhir Agustus semua impian yang, semua doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan di awal bulan dapat terwujud di akhir bulan. Amin, amin, amin. Dan buat teman berdua, semangat juga untuk malam minggunya, karena sekarang sudah pukul 21.38, masih panjang malam minggu kalian, aman aja, besok libur juga. Dan buat teman berdua yang tidak malam mingguan ataupun cuma santai di rumah, ya mantap-mantap aja sih. Pokoknya malam minggu itu versi kalian masing-masing, terserah mau keluar atau tidak, pokoknya happy. Dan Abdi juga pengen happy. Kalau kalian request lagu ataupun cerita-cerita di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, atau chat aja di RRI Digital. Semakin banyak cerita

yang kalian share ataupun request lagu yang kalian request, itu bikin Malam Minggu Abdi Studio ini bahagia. Oke, ini ada lagu dari Julian Bergan dengan Second Hand Love. Check it out.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: whatever.
1: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
2: Bagaimana caranya?
1: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
2: Oh iya ya, benar juga.
1: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
2: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
1: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Instagram @rri_produafakfak. Produafakfak.
1: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Cuman perlu dua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijayapranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Halo kita Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Kapten Pentendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

waktu Ngobrol 2. Selamat pagi Ngobrol 2. Kembali lagi di Spada bersama Maul, menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan gimana kabarnya Ngobrol 2? Ini masih subuh banget ya, kayaknya masih pada tidur teman-teman ya, masih terlelap dengan mimpi ya. Dan teman-teman, Maul bakal menemani kalian semua dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 11 pagi, pukul 11 siang Ngobrol 2 ya. Dan nanti kita bakal asik-asikan dengan obrolan-obrolan yang menarik teman Pro 2, dan juga musik-musik yang gak kalah gokil. Dan nanti kita ada Pro 2 Headlist juga di pukul 10 dan juga 11 nanti. Dan untuk 1 jam ke depan, teman Pro 2 akan ditemani oleh rangkaian musik atau Just Music ya, yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami tentunya, untuk menghibur dan juga menyemangati kalian semua di pagi hari ini dalam memulai aktivitas. Kita mulai dengan lagu selanjutnya, ada lagu dari Studio Yonichi nih dengan lagunya Adulting sebagai lagu pertama kita di pagi hari ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: power, the power, power, papalado.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 kembali lagi di 89 FM dan juga di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Nah, udah jam 6 lewat 5 menit nih, masa ya kalian belum bangun teman-teman Pro 2. Udah mulai terang juga ya, kelihatan dari studio nih teman-teman, dengan sunrise fak-fak yang gak kalah cantiknya teman-teman Pro 2, dikelilingin dengan awan-awan. Aduh, masa iya kalian bakal ketinggalan fenomena ini teman-teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman, di pagi hari ini gimana kabarnya? Kayaknya masih terlelap nih, masih ada di antara ambang mimpi dan juga kenyataan kali ya. Aduh, kayaknya terlalu ini ya teman-teman Pro 2 ya. Mimpinya tuh terlalu susah untuk ditinggalkan. Kayaknya mimpi jadi presiden nih, waduh. Atau mimpi jadi orang kaya teman-teman Pro 2 ya. Ya, tapi kalau misalnya itu cuma apa? Itu semua cuma mimpi teman-teman Pro 2, mending bangun dan kejar mimpi yang sebenarnya aja ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya itu ya pasti kalau udah bangun hilang-hilang juga teman-teman Pro 2. Dan juga pastikan kalian semua ya mungkin masih setengah sadar, masih ngumpulin nyawa terlebih dahulu nih ya. Lebih baik bergerak dari sekarang, karena kayaknya kalau misalnya kalian bergerak dari sekarang, kalian tuh udah mencuri garis start 90% umat manusia tahun Pro 2. Karena 90% lainnya itu masih tidur. Jadi kalian udah 10% orang teratas nih tahun Pro 2. Asik. Nah, sambil curi garis start kalian juga ya teman-teman ya, sambil dengerin lagu selanjutnya nih tahun Pro 2. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget di pagi hari ini. Siapa tahu teman-teman mau memulai aktivitas kalian semua di minggu pagi ini sambil jogging, mumpung car free day ya di Jalbar teman-teman Pro 2. Atau mungkin sambil nyiapin makanan buat keluarga, boleh banget di 0811-4894-990. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada lagu dari Les Child nih teman-teman Pro 2, dengan lagunya Hancur Lebih Dulu.

0: Hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, Iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandara.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Indira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: we're still just eating. It's been 2 hours. It's like 7 o'clock right now.
1: Halo Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fafak dan juga masih di Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2. Ini udah semakin cerah, masa iya kalian masih mau tiduran Tom Pro 2? Mumpung hari Minggu kamu mau, ini waktunya aku tidur selama 18 jam. Waduh, kalau 18 jam kayaknya bukan tidur Tom Pro 2 ya, tapi mati suri nih. Wah, gawat banget teman-teman. Nah, kayak Kak Daniel nih, Kak Daniel udah request lagu ya di Sepada, katanya, halo Kak Maul, selamat pagi teman Pro 2, salam buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan di pukul, tadi Kak Daniel pukul 6 lewat 20 ya, requestnya teman-teman ya. Katanya mau request lagu dong Kak, boleh gak request lagu dari Calvin Harris yaitu Body Moving. Wow, Body Moving ya. Langsung goda, langsung badannya tuh bergoyang teman-teman ya, dengan lagu dari Calvin Harris Body Moving ini. Dan Kak Daniel gimana nih sepadanya ya, sepadanya, selamat pak, gimana paginya, aduh selamat paginya. Dan Kak Daniel gimana paginya, semoga lancar terus Kak Daniel ya. Dan Kak Daniel aktivitasnya apa deh di pagi hari ini, jogging kah, car free day, atau mungkin lagi masak, lagi mau otw kemana gitu ya. Boleh banget nih ya, di elaborasi dan juga di spill-spill. Asik elaborasi gak tuh. Bisa hubungi Maul teman Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung dengerin nih requestan lagu dari Kak Daniel dengan lagunya Calvin Harris Fat Eliza yaitu Body Moving.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Produk ini keren banget, bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bersama Ul di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, seperti biasa di pukul 7 ini kita bakal membahas banyak hal teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol asik aja di minggu pagi kalian, sambil kalian sarapan, sambil kalian nonton Doraemon. Kalau nonton Doraemon sambil dengerin 89 FM juga, apa enggak bentrok ya teman Pro 2 ya. Sambil ngopi, sambil ngeteh di teras ya, boleh banget nih. Dan nomor 2 di pukul 7 ini, kita yang mau beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan ya, kayaknya perlu banget gak sih untuk tahu dengan perkiraan cuaca ya nomor 2 ya, dengan apa, bagaimana langit dan juga cuaca di Fafak ini kadang kiding nomor 2. Jadi supaya kalian semua yang beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan itu gak kehambat tahun Pro 2 dengan perubahan cuaca yang masif ya teman-teman. Dan oleh karena itu kita langsung dengerin aja nih tahun Pro 2 perkiraan cuaca di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 dari perkiraan cuaca atau perkirawan yang bertugas tahun Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Minggu 2 Agustus 2026. Dilaporkan pada pagi hari, siang hari, malam hari, hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperakirkan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 4 hingga 5 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Tom Pro 2 itu dia ya perakiraan cuaca dari perakirawan yang bertugas, Tom Pro 2. Semoga teman-teman semua bisa menjadikan itu sebagai acuan nih Tom Pro 2 dalam memulai aktivitas ya teman-teman ya. Dan juga Tom Pro 2 sambil mau menemani ruang dengar kalian semua, kita masuk ke lagu-lagu selanjutnya Tom Pro 2. Ada lagu dari Green Day dengan lagunya Look My No Brains. Setelah itu nanti kita masuk ke beberapa lagu dan nanti kita baru ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman ya. Dan tanpa berapa lama lagi, ini dia lagu dari Green Day, Look Man of Brains.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik, main lagi ah, bermenang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Tunggu Tom Pro 2 dan juga teman-teman yang masih setia di Lawang 9 FM Pro 2 Fak Fak. Sekarang kita masuk di obrolan kita yang pertama ya teman-teman ya. Dan tentunya ini masih seputar soal kesehatan nih Tom Pro 2. Dan nanti di pukul 8 kita bakal membahas rangkaian peristiwa. Namun di pukul 7 lewat 43 ini, kamu semua harus tahu Tom Pro 2. Karena di pagi-pagi kayak gini kalian mungkin lagi sambil sarapan gitu ya, sambil dengerin nih teman Pro 2. Ternyata Indonesia tuh krisis masalah kesehatan loh teman Pro 2. Dan Kementerian Kesehatan ngajak masyarakat untuk CKG. Hah? Apa itu Kamal? Nah gini teman Pro 2,

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Ibu Elvieda ya, mengatakan masalah kesehatan di Indonesia tuh masih banyak banget. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis nih atau CKG. Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023, baru 39% nih masyarakat Indonesia yang melakukan screening penyakit. Kemudian masyarakat yang tidak pernah cek gula darah sebanyak 62%. Dan 61% tidak pernah diperiksa kolesterol. Dan berdasarkan penilaian inilah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan juga stroke ya meningkat dalam pro 2. Padahal, kata Elvieda, penyakit-penyakit seperti itu tuh kalau tidak dideteksi dari sejak awal bisa menyebabkan gejala yang lebih berat lagi dalam pro 2. Jadi tujuannya cek kesehatan gratis tadi tuh untuk kita melakukan pencegahan ya, agar tidak terjadi sakit. Dan juga sehingga kita bisa tahu nih faktor-faktor resiko kita tuh apa dan bisa kita tangani lebih awal sama pro 2. Dan meskipun sudah dinyatakan sakit, lanjutnya penanganannya tuh bisa lebih cepat ditangani. Dan kalau misalnya emang bisa deteksi di awal dan itu tidak berlanjut menjadi lebih berat lagi nih dan memberatkan para pasien. Jadi tolong bro 2, kalian udah pernah gak sih cek kesehatan gratis tuh banyak banget ya kemarin ya. Semoga nanti ada lagi dan juga kalian bisa cek ya tolong bro 2 bagi yang belum. Karena itu tuh penting banget untuk kalian tahu kondisi kesehatan kalian. Dan juga tolong bro 2, itu dia ya, dimana Indonesia krisis masalah kesehatan dan Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk CKG atau cek kesehatan gratis. Itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Tolong pro 2 jangan kemana-mana. Tentunya nanti Maul akan kembali lagi dengan obrolan yang sama serunya tolong pro 2. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

UFM, teman terbaik kamu. Pro 2. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Shalom Bro 2, selamat pagi teman-teman dan masih bersama Maul tentunya di 89 FM para pendengar setia kita yang lagi beraktivitas ya. Kira-kira aktivitas kalian lagi ngapain sih pagi ini teman Bro 2? Apakah masih ada di Jalbar, di Car Free Day, lagi jogging bersama doi? Aduh, gak punya doi kak Maul? Oke, sama keluarga juga bisa ya teman-teman ya, sendiri juga bisa, kita mandiri dong. Love myself, asik. Tapi teman Bro 2 di pukul 8 lewat 13 menit, kita bakal masuk di rangkaian peristiwa bersejarah nih yang terjadi pada tanggal 2 Agustus di sepanjang sejarah dan juga apa ya di seluruh dunia teman-teman. Kita mulai dari yang pertama kali ya. Kalian tahu gak sih di tanggal 2 Agustus di tahun 338 sebelum Masehi, pertempuran Chaeronea Raja Philip II dari Makedonia, yaitu ayah dari Alexander Agung, mengalahkan pasukan gabungan Athena and Thebes. Di mana kemenangan ini tuh mengukuhkan dominasi Makedonia atas Yunani kuno. Ini Athena and Thebes berarti kayaknya ini ya, dewa-dewa Yunani ya tahun Bro 2 ya. Lalu yang kedua, pada tahun 216 sebelum Masehi di tanggal 2 Agustus ada pertempuran Cannae atau bencana bagi Roma. Jenderal Kartago yang legendaris Hannibal mengacak-ngacak dan menghancurkan pasukan Republik Romawi ini. Yang ternyata padahal jauh lebih besar loh tahun Bro 2, wih gokil banget. Ini dianggap sebagai salah satu taktik militer paling jenius, sekaligus paling mematikan dalam sejarah perang kuno. Lalu pada posisi ketiga, pada tahun 47 sebelum Masehi di tanggal 2 Agustus ada Veni, Vidi, and Visi, di mana Julius Caesar mengalahkan Pharmaces II dari Pontus dalam pertempuran Zela. Setelah menang kilat, Caesar mengirim pesan singkat yang sangat terkenal ke Senat Roma, yaitu Veni, Vidi, Visi. Saya datang, saya lihat, saya menang. Singkat, padat, dan jemawa ya tahun Bro 2 ya, gokil banget. Kayaknya seru banget nih untuk dipakai di ini ya, di deskripsi Instagram kayak Veni, Vidi, Visi. Wah. Dan juga tahun Bro 2 itu dia posisi tiga urutan ya. Tiga rangkaian peristiwa maksudnya tahun Bro 2. Kita baru masuk di urutan ketiga. Dan tahun Bro 2 tetap saya Juno 9 FM karena setelah ini kita bakal masuk lagi di urutan keempat hingga akhir tahun Bro 2 ya. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Papa Roach yaitu Even If It Kills Me.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 2 kembali lagi. Kita membahas tentang rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 2 Agustus di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia, teman-teman. Kalau kita udah di posisi ketiga tadi, di terakhir itu di 47 sebelum Masehi ya. Wah, masih sebelum Masehi banget, teman-teman ya. Di posisi keempat pada tahun 1100 ini sepertinya sudah Masehi nih, teman-teman ya. Ada kematian misterius Raja William II dari Inggris, yaitu Raja William II yang dikenal sebagai William Rufus pada tanggal 2 Agustus. Di mana ia tewas tertembak panah saat sedang berburu di New Forest. Dan katanya sih ketidaksengajaan ya, apa iya nih? Tapi banyak yang curiga ini tuh pembunuhan berencana agar adiknya Henry I bisa naik tahta. Lalu pada posisi kelima, pada tahun 1375 di bulan Agustus tanggal 2, roller coaster roller skates kuno. Hah? Apa ini Kamal? Iya, ada arsip sejarah yang mencatat referensi paling awal tentang sepatu roda. Ternyata dulu ada sepatu roda juga ya, zaman dulu ya. Cikal bakal roller skates nih yang digunakan dalam sebuah pertunjukan panggung di London. Lalu pada posisi keenam, pada tahun 1610, Henry Hudson menemukan Teluk Hudson di tanggal 2 Agustus, teman Pro 2. Di mana penjelajah asal Inggris yaitu Henry Hudson berlayar ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Teluk Hudson di Kanada. Ia pun menyangka sudah menemukan jalur barat laut menuju Asia, padahal cuma teluk raksasa aja. Aduh, kata teluknya, ya prank. Dikira aja udah bisa tembus Asia, ternyata cuma prank ya teman-teman ya. Dan kita masuk di posisi ke-6 nih teman Bro 2. Kita lanjut posisi ke-7 hingga seterusnya setelah beberapa lagu berikut. Ada lagu dari Tate McRae, Just Keep Watching.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Ibu, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Boy, boy.
7: Apa, Ren?
6: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
7: Jaket?
6: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Marah kan?
7: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
6: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
7: Kemeja aku yang warna hitam mana?
6: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
7: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
8: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita udah di posisi ke-6 teman Pro 2, sekarang kita masuk di posisi ke-7 ya. Dimana pada tanggal 2 Agustus di tahun 1776, penandatanganan resmi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Meskipun proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dirayakan setiap 4 Juli, sebagian besar anggota Kongres Kontinental baru secara resmi membutuhkan tanda tangan mereka di dokumen fisiknya pada tanggal 2 Agustus 1776. Dan kita masuk di posisi ke-8, pada tahun 1790, sensus penduduk pertama di Amerika Serikat, teman-teman. Di mana sensus perdana Amerika Serikat selesai dilaksanakan, dan hasilnya, populasi Amerika Serikat saat itu tercatat cuma sekitar 3,9 juta jiwa. Dibandingkan dengan sekarang yang lebih dari 330 juta jiwa. Waduh, pelonjakannya tahun Pro 2 ya. Lalu pada posisi ke-9, pada tahun 1802, teman Pro 2, Napoleon Bonaparte jadi konsul seumur hidup melalui sebuah plebisit atau pemungutan suara rakyat. Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya menjadi konsul seumur hidup Prancis dan langkah awal yang mulus sebelum akhirnya menobatkan diri menjadi kaisar. Dan tahun Pro 2 ada posisi ke-10 nih. Di tahun 1830, Raja Charles ke-10 dari Prancis turun tahta akibat Revolusi Juli. Di mana Raja Charles X terpaksa turun tahta dan mengasingkan diri ke Inggris mengakhiri restorasi Bourbon di Prancis. Dan itu dia tahun Pro 2, kita sudah masuk di posisi ke-10 dan kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Nadif Basalamah nih tahun Pro 2 ya. Dan sepertinya itu juga percakapan terakhir kita, teman-teman. Mau ngikutin lagi nanti di pukul 9. Sembilan kita bakal berbincang-bincang dan juga ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 ya, soal budaya dan pariwisata. Kira-kira tema dan judulnya apa ya Kak Maul anti ya? Nanti biar Maul surprise teman Pro 2, asik. Selanjutnya ada lagu kesukaan Maul, ada lagu dari Nadif Basalamah yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer